0: Lascio Jess, du mesmo nem po Radio Romano, ai mesim Enagma Bedin.
1: Lascio Jess, mesmo o Velko Karamani.
0: A Jess, que rastu menge o programa Kata Romano Center i Vest Andoforo, Göteborg. Areslam Andoforo, Göteborg, numa sostar, que de 23 september ando bers du jazarai bistai show avla alusari pe ando svedo. A me kamas te shunas. Sarsi e mai vajne alusari maske pushimata, ero menge kata Andoforo, Göteborg, ai vika aver comuni. Sar shaya vel vi ekonomia, edukacia, sascipe, buci, kera, miljö, vai vi romani inkludacia, ai vi mari pekaring diskriminacia.
1: Kadesi, amena jes vorbisaras pa Rom, le romenza pa sarsivon organizulime, ai sarvon len informacia anda alo saripe.
0: Kade mezi e politika ando Göteborg de Katar o bersh du jazarai bishtai duito bersh. O Göteborg stad sinker di Katar lolezelena minoritet o styre Katar e parti Socialdemokraterna, Vänsterpartiet ai Miljöpartiet. Andak o dokai nai bordovai styre silesko vlasno majoriteto ando kommunfullmäktige. Kodotrubui e parti univare telen supporto Katar kaver parti tenaken perdalpeske proposalura. Ande oppositia ser Moderaterna, Sverigedemokraterna, Demokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Centerpartiet Penelope Peske von si konstruktivno oppositia.
1: Jo, kade ke saka dalla parti si le kodola saveso leni decizia, leni ek odluka, panno kadalesa kanasi ando pushipe i skola, socialno ajutimata, kera, fritidsgårdar, tai saka verso sile romenge traiosa ando Göteborg. Amenza a Jessa Katesi o Emil Bagarovic, kai Kerel Bucci, volta kate kai kanasam ando Roma Center West, vosi sam hels vegledare, a kate ando Romano Center i West. Shai penesamenge Emil, poskurto, sosa tu keres Bucci ando Göteborg, kana avel jika upushipe anda inkludacia.
2: No, a me por mano center i vest sami ek foros ko kasavo ke chi sanfrening ay anda kodo a me a foros a keras buchi ay mesim ansvoring an romano center da vas an ek samverkans grupp te keras kadob me vol sterkande samverkans grupp buchon ay anda kodo me ja pelengiruz ni möte ketanes planulin sovon keren peruz ni tanando foro Så so, metro butte keras amaro målgrupper kapinol pese rom. No aya me akanax te das romen informacija so star si važno, a so star si demokratično te jas te mukes čo glaso.
0: Kana peneske site dene romen informacija. Dame exemplo sarkeren kodo.
2: No, ste penas angune so star važno, a so star si demokratično. Kado šaj penas, a me naštik vorbi nas pa politika, soski politika, našti penas manušenge Pekastite mu kem pengo glaso, kado sako ne manušes. Si lesko obovionsko te žalte rodolo pre soski parčija pasuli leske. Aj o važno si o manušte mu kel pesko glaso, kaj tunči birinte di kene manuš, so de manuš si ko žalte mu kel pesko glaso. A džesan do Göteborgo si biš procenti kaj vugole če mu ken pengo glaso, ando foro, aj či žanen sostar. Ke Reštelinte žan, vaj či keren lita pe politika, vaj variso, ale andakodo važno ti žan te mukem pengo glaso. Te načalo le partija ša žan ne mukem pengo glaso, kade blankt.
0: Šunav ke peneske butu romkam čina či žan te den pengo glaso. Emil, penamenge sotru bujta vel parudino ando foro Göteborg te žan maj dur, maj butu rom ando alosari pekaj avla o 23. september.
2: No, maj važno si, a men dar te biri nas te das informacija manušen, so star si važno. A ja tunči, kaj šaj zan te ker mu kem pengo glaso, ki vika do anda amaro, ka se vi buči žalavri, ki ka keras buči foroske, vi specifika omrode, kaj si, kaj san, a jes ka do berf avla o din digital röst kut. Ke ci bi shaven listu ke kere. A jes digital bi shaven tu ke chorost kut. Ai bute manushen vika do trubu jutipe. A kai bi risti jas te kere sferti chrosta vika do informacija trubu ti jas. Stavel sar malet ko manushen ke te birin te jantu mu kem pengo glaso.
0: Dosta sigo ke raska do programo ajo alusari pesi de 23 september. Jika jag vill ankada la buchasa penmange soddikes. Även rom du mendet eller informatia vai sarmesi?
2: Nu narazi inke amecila mame ande buchika, deke dur inko chaso, jika jag dusutrito september är andra kodå. Ame mai but aktiviteter kerasa palamilai ando augusti. Aka anak feri lam o plano keras, salte keras, kasate keras samverka, kai turbute keras är andra kodå. Kanak angla milai si fero plano tikeres planera.
0: Na istuke Emil Bagalovic anda chiri vorba kai san samhels vägledare kata ando romano center i väst. Jas mai dur ande a Jesus no programo te vorbisaras e romensando Göteborg pa kada le bershesko alusari pe kai avla o de shutrito september sarkar pendem. Soraya post du sana mensa kate keres buchi po romano center i väst ai san yek manushka ikerdan but bersh buchi politika sa. Taves bachtali.
3: Nej, svitu metaven.
0: Pena menge pala chiri experiencia sar diken e rompe politika, ages.
3: Sar med diklem galabut bersh. Najlänge varsno i politika. Vonchi gindon ke sai paru ven vare so. Najle pachamo ande galagare kai keremne politika. Da e kodo si sar med pena vagana baro dilimo. Ke zanes Si biristi paruves vare so tina nai gade ke jas ha meke shoglaso pe politika. Ke vonsi ka keren le lagar, sa le beslut so ton, sa ko jes, so von, pasos te von vorbin, si le effekto pe tutte, pa ciro traio. Da mea shunava jes, but manus ka keren klaga, oi so kerji la so tem, musa te mekaska do tem, ke manai so trainaska te. Ne, inkera vlenza. Men det kan mest parovesko då. Trubus det är jas att jag låtsares ek partia kan pachas tutan eller det kan man väl tusa mig bud av mig för det res. Si ando tem nafir i rom penel penge och anav soffligare. Bake manus. Bake manus. Si hale grija kan ikaste. Bai katik. Da är till si ame kasam ek signi grupa nagadu tem kasam marde katagadu tem de barsla bärs. Trubus och stads på purnende. Hai, si trubus i pires avre på vullitsi hati keres demonstratia. Ja, toch och glaso, kidele romen. Kidosa bud manur saman galtem. Mej anav kaname si masa losardi på Europa parlamentet. Sats faima skelta i 120 000 folk. Agodosas dos